Sekai betul sih siapa ni kamu kote tua tuwe kamu 17 mana tu kamu cakap kamu kamu kamu perkhidmatan kamu sama dia. Kamu sih kamu cakap kamu kaya kata dapat dia gas sekolah kamu sih kita June exam nak kaya kaya cik dia kamu cik kamu kaya hau kuah matu tu kita selaka kuarta lama tu tu kamu kamu dah matu tu kamu kamu kang hebat ni tu kang kah kang kaji bagi tu kamu tin tin kah kaji bagi kang kah gulita aku kau kang kang kamu kamu dah matu tu kamu kamu kang hebat ni tu kang kah kang kaji bagi tu kamu tin tin kah kaji bagi kang kah gulita aku kau kang kang ngaku wa ada tin waku

Sekarang berarti siapa nih kan kau tiba tuwe kawan dia tak mana itu tempat soal gonggong kau program apa belum sewa dah ya kau sih kan cek kau kui kai sekolah kui ame di bang ni aku kui hidup itu dia cik dah sekolah cik dah cik kau makan sekolah gak kena wa mcai ya cik kerja mcai kat dalam cik dia gamu kau dia yang hi tak kau dia cik dah sekolah kai kawa kacu opum cik ya tu o kan cik ayah wa kat tu cik emak kau kui dia tengok tu aku sih kau sang saya on the visitor chika ya probera ko yang nge gam ka yi chika ya ko yang kanga sa ngula kan nge ha o ta sing ya ta to sa chika la ya o chika ka tu kula kan ga ti cham cha ke mulonga kula kan ga ti cha de be ge chika yi thau si to ka lu sa ta ng ga chika ka tu ta kula ka ta na problem ai ga la ge ko chu ko ka ga e ta ka sin ta ba ka to ang thau si ka lu sa ngi chika ma ka ko e mun ta ge chi jela wa chi ya gani o ban ngi chika ma ka ko ne ka la chin ma cha gani ta ga to ko la tu ta ngi o chika ka tu yang kau ingat tuangkan, kau ingat tuangkan dah. Kau tidak cakap melongo melongo, upah tidak cakap kacau kacau. Tak kalau kang kula kau kong, musuh musuh sih kau tu kau dah matu. Mencari depan kan kem kan cing, aku tidak mencari terdengung kan kem. Cik eh apur biara o, yang hei cakap cik jalan jalan kaka. Kan waktu ke kau biar gang kau mencari kong kau ke longsa waktu jalan sing. Oh cik eh gue depan sih kau mencari nohi kong kau ke longsa waktu jalan sing. Tak kata ni ni kau hei tak gue kan kau kong ke depan longsa. Fakah na fakah kau gay kau hei. Kuasa angin ke ebran si tergege eh aku tutu kui na wata kalau kang seni skasing he uta kita wang ngalibani wala tu da kui di kama wang unung kasing di kama um kasing ke aku tu angin tu na yang hi cik yang aku kuah tergege eh kang tu da kagea kana dapat ge cik eh ya tu ngok tu kasa angin habis itu ngok gang dengan kelas ngok dah tak mani tadi kama iring emala yang ngok lah hegi sa cik kong itu ngok titel kuah hang aku kuah cik yang ngok kuah cik kan nini kala cik la ka wa chi jela sing kola ka hanga mutur ka mage ka da ngau chi ang ha da tagi mi da wa o fa da wa tu tan hi tagi da ang ngo ngo wa ngi ang ngi ang ngi ka ngi ka ma da ngo ngo chi ngu gu wa ngi ka di bi chi jela ka sing ang hi ya gya atla si ngi a ta la a ta le klasi ngi wa chi ang ngi wi si sa ta la gu sin ta ka sing a sing hi khom no la gya klasi ngi he chi ka chi ka la ngo kwa sang hi ko chi ko ko chi ko ke he a gya ka ti sa ge chi ke ma a wi cha kwa sin o din ngi chi ang aku kagak ya aku sahaja untuk kematian kita. Kau aje yang kau tunggu. Tama tu deh, naya aku kalung senawa ya dulu. Tapi apa yang aku agang talung sekarang dia mahu aku kumat tak ada. Jika he aku hit kau kagak tak ya aku beri kau anda. Kasih kamu uang lebih nih aku angin nalinal kuingin kalau melang matu deh untuk aku pika kumat. Ada aku kelakum tu kelakum. Gee kau yang orang sih kusang ni, gee kau ngoko sang ni, orang sih kang kagih yang kucing mangai. Tapi sih kau yang sa radio FM, so nanti kau mesti kawisin di kucing, kau radio tadi cik cawat ini kau, tui kau kau five minit eh, nanti cuma sah tu nak kau dengan, ya orang itu kau sih kau mesti, tu tu kau titi kau kau, nak kau cuma itu cuma titi ya, cuma kau tui kau kau five minit, cuma kau nak kau tui kau kau five minit dia tak, aku lagi cuma kau kawa. Orang sih lama sih kau kau perform, macam tu belum sah tu. Tapi sih kau yang sa radio FM, macam kami di kucing ni. Oi kau radio tadi, itu ni cikgu awam ni, cikgu awam ni talian ni cikgu dia abul, Victorian itu adalah cikgu dia. Siapa mengikut tu dia tadi orang, orang orang ni ko, tak kita lah, tak deh.

XKF M kawa wala ngawe mtani kuchu au nga programa ku sa uzi si ka ke radu ke kawe atu ka kai si pangawa kwe kai kwa radu ke nimuru ya wane ten se vapen neha FM wane mtutu kwe au nga wala ngawa ngwe sa uzi si ka ke radu ke kawe atu wa kai si pangawa si de wala nga jicha kwa nga de ka uwa masita ke safety ke kawa asing tupi kwa nikona safety ka uwa kanda wudu si chukuna panga wa mani mkosewa ngana kwa masita ke dupi kwa nikona masita ke kukuma dupi duda wa skula kwa nikona mtana asinta ke gengi ya chukuna da kanda wudu si ya kusita ke safety ka wazimu au tupi panga wa simu ke ya mani mkosewa chukuna kwa nikona masita ke au kwa nabe o asing kanda wusi ya mani mkosewa tartari masita ke awajika ta ya ke chukuna kanda wusi si panga wa tutu wa simu o kwa nikona asinta ke a kwa nabe o a asing itu tu kau kiat cukup na, aku nanti dek kau aku lagu lam, kau sini dek kacik cik acau, hea aku kongui, an nanti dek awak kata ya eh, kan aku lulus si ya tuhun tu be cukup na itu tu kau kiat, kau sini dek kacik cik anta aku lagu cukup na, ama akal tuhan nanti, apa ngapa nanti dek kau awalai, kacik cik aku lulus asing dek a tuhun tu be kan lulus si ya kau safety, anguwa o aku misalnya sing kacik cik aku ingu o kacik cik aku lulus bangga pada waktu mukia kau ya kia, wajib kita minta cium ngapa, ulang aja jangan kau sekali sih kaget ratu, kau mau ngapa so, tentu itu ngapa ulang.